kumbe kuna dili na Ivana ikijipa nda kushow pereka hiyo luga huko weni lipe sangu do ini language ya mabroko takutoka ukislay kisochorea kutuanishana kama nye uchekeshi bombo clap ngosho ni narwabe mbele nyuma sina pesa na bado inafani fikironga ni kurelwa izbuda ni menuna chana mimi najaribu kusikiza madonda fresh keja amende ataki skuma amechoka na nguo